tini mba go. Mosho na go mash ni kwa. Duk ya mandi gaki. Pero gi mami jok bena china gu utana. O utana diri gem hingi so na sta. Sha bombo na ni tana gi ma. Gi mandi mambaya na che. Mash na mbo tana di masyarak da sendi. I mash na di tana di maknya. Di masyarak da be iya che sida. O imbo nandi. Sita danu ma. Minok gah ma sha bo shwa go nyah ma. Atayasa yang humino gah ma iguana. Madre go mata jawiro kondi ma ma sha masyarak da sendi. Ika garat mananda marak dada. O mananggo inami i marak da. Shatas numa madre go tana. Mananda madre go yada. Shwa di yari gana tina shtango. Shukwe timbo shwa nak tayahmu na guerrero gih.